0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Himbauan Polda Metro Jaya mengenai isu kerusuhan di bulan ini, peneliti BRIN memaparkan hasil penelitian ke Presiden hingga antusiasme masyarakat ikut war tiket acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh desas-desus mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang belakangan ramai beredar di ruang digital. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat lebih bijak memilah informasi dan tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya spekulasi mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang memicu berbagai reaksi di masyarakat, termasuk munculnya fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Berita berikutnya, ratusan peneliti BRIN dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana kemarin. Sekitar 150 peneliti memaparkan sejumlah riset dari berbagai bidang seperti transportasi, antariksa, penelitian logam tanah jarang, perumahan, hingga nuklir. Riset-riset tersebut dikatakan akan menjadi langkah awal demi menghasilkan inovasi yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga berpesan bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Proses banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu lalu. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimistis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, JPU sempat meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama namun menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Korea Utara. Menurut Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung guna membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Meski begitu, Cho sendiri tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan war tiket, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat, menurut dia, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan kemerdekaan di istana. Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, serta meminta maaf untuk masyarakat yang belum beruntung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat 5,29%. Kendati demikian, pengamat menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, ancaman pemutusan hubungan kerja juga masih jadi sentimen yang dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, angka tersebut dianggap belum menunjukkan realita yang terjadi di masyarakat karena pertumbuhan rata-rata nasional dapat menutupi tekanan rumah tangga, pelemahan retail, PHK, tekanan rupiah, dan ketimpangan antar wilayah. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Meski belum mengungkapkan rincian secara menyeluruh, Purbaya memberi gambaran bahwa paket stimulus akan menyasar sepeda motor listrik dan mobil listrik berbasis baterai. Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Purbaya mengatakan seluruh skema masih dalam tahap pembahasan. Informasi yang kredibel bisa menjadi kunci bagimu untuk melangkah maju menuju masa depan yang gemilang. Karena itu, hanya dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik di

dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurman bin Samsiah, alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 315 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nuryasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Danka. Change for the song. Isn't it restart?
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Jay.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Lopelopan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Nurman bin Samsia, alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 315 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaye Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nuryasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, nggak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurman bin Samsiah, alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 315 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaye Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nuryasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi.

0: Terbaru, tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Nurman bin Samsiah, alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 315 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaye Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nuryasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: siapkan energi kalian. Karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah. Rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalem Kendal. Sabtu 8 Agustus 9:30 malam live di RCTI.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: siapkan energi kalian. Karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah. Rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalam Kendal, Sabtu 8 Agustus 9:30 malam, live di RCTI.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan warga, kita kembali ke informasi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan tidak ada indikasi masyarakat melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berulang di tengah antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU di Pulau Lombok. Berdasarkan data dari pihaknya, hingga saat ini tidak terdapat indikasi yang menunjukkan adanya pembelian BBM secara berulang dalam jumlah tidak wajar. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin saat dikonfirmasi di Mataram. Samsudin mengatakan pemerintah daerah bersama Pertamina terus memantau perkembangan kondisi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, termasuk melalui informasi yang disampaikan masyarakat pada media massa dan media sosial. Menurut dia, berdasarkan pantauan Pertamina, terdapat peningkatan kebutuhan BBM di beberapa wilayah Pulau Lombok dibandingkan rata-rata harian. Pemerintah NTB bersama lembaga penyalur bahan bakar minyak terus melakukan koordinasi dan evaluasi untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan pada 6 Agustus 2026, antrian kendaraan masih terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Mataram, meski pasokan bahan bakar minyak telah datang sebanyak 7.600 kiloliter dalam beberapa hari terakhir. SPBU di jalur lingkar selatan Mataram misalnya, pengendara roda 2 harus menghabiskan waktu mengantri selama 15 sampai 30 menit demi mendapatkan bensin untuk kendaraan mereka. Durasi menunggu selama setengah jam tersebut setara dengan menempuh perjalanan sejauh 20 km dari Mataram menuju kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi pendapatan warga, terutama yang berprofesi sebagai ojek daring, karena semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mengantri, maka semakin sedikit waktu yang dapat digunakan untuk menerima pesanan. Antrian paling panjang terlihat di jalur pompa Pertalite untuk sepeda motor. Mayoritas konsumen Pertalite di Pulau Lombok didominasi kendaraan roda 2, sehingga ketika terjadi peningkatan permintaan, maka antrian sepeda motor cenderung lebih terlihat dibandingkan kendaraan roda 4. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran ya. Lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu. Nggak bosan, nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi. Lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda. 88

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan update dari antaranews.com, warga kita ke Jakarta, penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung atau Tim 9 dijadwalkan memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU kemarin. Hal ini warga diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna saat dikonfirmasi antara di Jakarta kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim 9 akan memeriksa Febri Ardiansa di Kompleks Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan. Sejak ditetapkan tersangka, Febri telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam perkara dugaan TPPU tersebut, penyidik pada Tim 9 telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Jampitsus Febri Ardiansa dan pihak swasta Nurman Herin. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor PRIN 03/F.2/FD.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026. Sprindik ini diterbitkan setelah Kejagung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas berat 74 kg serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik setelah menerima pengalihan perkara dari Polri. Ketiga surat perintah penyidik tersebut meliputi perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batubara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dalam perkara PT Asabri, Polri menetapkan Febri Ardiansa sebagai tersangka dengan korupsi dan TPPU, sedangkan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh baik. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit genit on stekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas le selapu apa potik searah elek Pulau Lombok Dait Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070 Dait tidak lupa bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya telepon SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li menegaskan penguatan kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Warga Mandalika menurut dia peningkatan kualitas pendidikan termasuk melalui pendekatan sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri. Menaker mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan STEM sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan industri. Lebih lanjut, Menaker menilai lulusan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA memiliki peluang yang luas di berbagai sektor karena penguasaan sains merupakan fondasi penting dalam pengembangan STEM. Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dievaluasi agar mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, kemampuan memecahkan masalah, serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger!

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Padli bin Haji Muhammad Sahman alias Haji M. Saman bertempat semula atau beralamat semula di Repuk Kuluh Lingkuk Belik, Dusun Bawak Kawat, Desa Langku, Kecamatan Janepriye, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Nurhayati binti Sahirudin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan Jurusita Pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Hendi, napi aratua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipa pringgis sak ngerokok.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyak.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: baik warga Mandalika. Ini dari milnya Siti KDI ya, Bertaruh Rindu di Dendang Goyang Mandalika untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan lanjut warga Mandalika untuk Dendang Goyang Mandalika, selamat sore terlebih dahulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jam 4 sore nanti warga, dangdut Bollywoodnya tentunya lanjut juga menemani sore warga. Dan yang ingin request masih bisa ya di SMS WhatsApp 081-757-07-684.
1: Siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 telah memanggil Muhammad Rifai bin Rimbut, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Meretak Tombok, RT 003 RW 001 Desa Meretak Tombok, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Jumiati binti Lalu Kasim sebagai penggugat melawan Muhammad Rifai bin Rimbut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Bai Ayana.
6: Kami dari Rido Ramadan,
7: Sornet to Band.
8: Saya Ricky,
9: saya Adi,
10: saya Dani,
11: saya Bisri,
12: saya Kadafi.
6: Jangan lupa ya untuk terus stay tune di radio kesayangan kita.

0: kasih sudah menunggu Kang Rido ya, sampai saya datang cie. Baik warga Mandalika ya, semoga yang ditunggu-tunggu untuk warga Mandalika segera di segera dipertemukan ya. Nunggu apa ya? Nggak tahu nunggu apa, nunggu sih orang atau menunggu paketnya kali ya. Baik, selamat sore untuk Mbak Adele yang ada di Batu Jahe. Sore Real, sore juga. Sekarang siarannya baru nyaring dari tadi pagi, tak ada mungkin karena angin. Aduh. Baik, ya radionya yang angin-anginan atau gimana nih? Minta dong diputerin lagunya Dewi Persik yang indah pada waktunya. Buat orangnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama, nanti ditunggu lagunya. Dan selamat sore juga nih untuk pendengar Mandalika lainnya. Ya, dimanapun mendengarkan Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama kami tentunya 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lagunya bakal nyusul ya setelah yang satu ini.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Saya Dewi Persik, pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, go.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering

0: sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.
3: Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan kami hadirkan kembali informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kebakaran gedung Bapenda DKI berasal dari lantai 11. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat atau Gulkarmat Jakpus menyatakan kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan Gambir berasal dari lantai 11. Perwira piket Gulkarmat Jakarta Pusat Karnawan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu menyebutkan, dugaan sementara titik awal kebakaran berasal dari lantai 11 gedung yang tengah menjalani renovasi. Namun ia menegaskan penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4. Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan Gambir pada Jumat malam pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 40 unit dan 200 personil untuk memadamkan api di area seluas 30,417 meter tersebut. Kepolisian daerah atau Polda Metro Jaya juga menyiagakan 125 personil untuk mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI. Selain itu, Kodim 0501 Jakarta Pusat yang menyiagakan sebanyak 50 orang personil dalam rangka mengamankan lokasi di sekitar tempat kejadian. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai seseorang mengalami kegundahan hati karena akibat perbuatannya sendiri, musibah, atau karena ancaman orang lain. Akibatnya, ia sering tidak bisa tidur atau bahkan sakit. Berkaitan dengan kegundahan, dalam riwayat Muslim, Rasulullah pun pernah bersabda, "Sesungguhnya, ada kalanya timbul perasaan gundah atau gelap dalam hatiku. Maka saya membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali." Rasulullah ternyata telah memberi teladan agar memperbanyak istighfar bila kita sedang bermasalah. Semoga kita dapat meneladani beliau dan

0: Atinga yo. Kumbim sosok gati karua mari. Kamaina. Sim ka telem gamawa haro kasolaham rua. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Jari mende menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namule bongo mula kabera. Ampok kena bongo iya kereng samu kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon.
0: Mule jati sarong cap lontar eto. Nu kereng sak kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar,
1: engetar, tar, tar,
0: toaran cap lontar.
2: Bursa dedeng goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bunda Paut, Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI secara bertahap di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketua Bunda Paut Lombok Tengah Hajah Bai Nurul Aini Fathul Bari dalam arahannya menyampaikan PAUD HI bukan sekedar memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara menyeluruh meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Anak-anak adalah investasi terbesar daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersinergi menghadirkan layanan terbaik sejak usia dini. PAUD HI menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi Lombok Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah juga mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa agar terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kader masyarakat, serta keluarga.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

8 pas Mandalika FM Radio Lomba. Selamat sore warga Mandalika. Ya, balik lagi ya Aurel saya menemani warga di zona kalau muda Mandalika. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026 sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Ada Pop Indonesia yang akan menemani aktivitas sore warga.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: peran pepatah gitu ya, perantau pantang menyerah. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa menjadi perantau itu bukan perkara mudah gitu ya. Jauh dari keluarga, terus menghadapi panas dan dinginnya kehidupan, tapi tetap berjuang ya demi masa depan. Karena selama kita mau berusaha ya, terus berdoa dan gak gampang nyerah gitu kan. Insya Allah selalu ada jalan ya menuju keberhasilan. Insya Allah ya.
1: Amin.
0: Baik. Dan semangat terus untuk seluruh para perantau. Perjuangan kalian hari ini adalah harapan untuk masa depan ya.
1: Amin.
0: Baik, kita tinggalkan Maulana Ardiansah dengan pepatah perantau pantang menyerah. Giliran Anda boleh gabung di sini seperti biasa di Zona Kalau Muda Mandalika via teleponnya di 081-757-07684 ya. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kalau Muda.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jam berapa dengar radio, Bun?
1: Dari jam 3 sampai jam 4.
0: Dari jam 3 sampai jam 4. Ini udah lewat jam 4, Bun.
1: Dari jam 3 sampai jam 6 nanti.
0: Oh, nggih, siap. Parang jam 4, jane yang pesen dong.
1: Kabarnya gimana ini, Mbak Bu?
0: Sila.
1: Kabarnya gimana?
0: Tadi udah saya jawab, ya baik, alhamdulillah.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Kalau saya siaran insyaallah pasti insyaallah sehat ya. Kalau enggak siaran baru ditanyakan ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Cinta dari Ungu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, nyenggol-nyenggol dulu ya. Kita mami sehat keluarga. Salam mami Basen nih.
0: Nggih.
1: Salam tipe Mbak Uren Basen.
0: Oh, nggih.

0: Haji Sun, Haji Nasrullah alias Pak Bulgaga Percaya, saya selalu kita Mas Suparjo dari KLU, saya selalu kita Mbak Uren. Saya selalu sekeluarganya panjang umur merezekinya keluarganya.
1: Amin.
0: Terus arah Mebel Niki Nandaku, saya selalu sekeluarganya mudah laris manis ya, makin lancar usahanya. Kita Mbak Uren, mudah-mudahan sehat panjang umur, tetap bersemangat terus menjalankan
2: aktivitasnya. Amin.

0: Panjang dan amin. Terima kasih atas waktunya. Bunda pamit, lagu yang tunggu. Sampai assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magopiratu wadidwanu. Iya.
1: Gih, sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih. Ya, semoga doa-doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Amin.
1: Oke, baik keluarga Mandalika. Dan oke, yang miss call baik, terima kasih. Masih bisa kok ya. Coba di 081757076844 ya untuk zona kalau muda Mandalika. Tadi ungu yang mana ya, Bun? Saya pilihkan yang ada cinta-cintanya aja deh. Biar awet sama mami di situ nggih. Baik. Dan untuk yang baru gabung di sini, selamat gabung saya ucapkan di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8

Oke, baik warga Mandalika bersama Rini Online Dari dengan tetap bahagia. Apapun yang sedang kita hadapi warga, jangan lupa untuk tetap tersenyum dan menghargai setiap proses ya dalam hidup. Karena bahagia itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya, tapi bagaimana kita tetap kuat dan bersyukur pastinya ya di tengah segala keadaan ya. Jadi tetap semangat ya warga Mandalika, tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Oke, ini dia dari milenya Sila on 7 dengan judul lagunya Sederhana. Di tahun 2026 ini mereka berkarya kembali ya. Dan kadang kita gak perlu sesuatu yang berlebihan ya untuk bisa bahagia. Jadi menikmati hal-hal kecil, terus mensyukuri apa yang kita punya, dan bersama orang-orang yang berarti ya. Justru itulah kesederhanaan yang membuat hidup terasa lebih indah ya. Oke, baik, warga Mandalika tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Radio Mandalika 88 FM.

bersama Rama dengan Bertahan. Dan terima kasih yang masih bertahan di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Dan kembali kita hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Tim gabungan padamkan kebakaran lahan di kawasan Sembalun Rinjani. Tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Maletan Sembalun di kawasan kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Penanganan dilakukan hingga dini hari Sabtu pukul 01.30 WITA dan api berhasil dikendalikan serta tidak ditemukan titik api aktif saat pemeriksaan di lokasi kebakaran lahan tersebut. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani NTB Astekita Ardi di Lombok Timur pada Sabtu. Ia mengatakan 3 titik api terdeteksi kawasan Maletan Resort Sembalun pada Jumat sore setelah petugas Balai TNGR menerima laporan dari masyarakat. Tim gabungan segera melakukan pengendalian untuk mengantisipasi api yang sempat berkembang dan meluas. Perkiraan sementara area terdampak kebakaran sekitar 30 hektar yang didominasi vegetasi semak, perdu, dan liana. Meskipun api dapat dikendalikan dan tidak terlihat adanya api, pemantauan dan tahap pembersihan serta pendinginan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Ia juga mengimbau kepada masyarakat atau wisatawan yang melakukan pendakian di kawasan untuk sama-sama menjaga kawasan Gunung Rinjani atau tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim kemarau sehingga diharapkan warga dapat tetap waspada untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun kekurangan air bersih. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 telah memanggil Saipudin bin Irawan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Boyot, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Liza Sartika binti Ahmad sebagai penggugat melawan Saipudin bin Irawan sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
8: The best music for radio.

0: bro.
1: Eh, kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Harga diriku dari Melnyawali di zona kolam muda Mandalika ya. Dan selamat sore untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Relia, selamat sore balik buat Anda juga. Salam buat pendengar Mandalika, ada Ina Nuri, Nanzaki, Nick, kemudian siapa lagi ya, Arlanda, Haji Luk Nudin, Bukadus, dan semua pendengar Mandalika lainnya. Tapi kalau untuk lagunya nggak bisa kita play ya, karena ungunya sudah tadi di sesi pertama ya. Baik, tapi terima kasih tetap setia mendengarkan kami ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus kita hadirkan sampai tuntas nanti. Dan yang satu ini dari miliknya Payung Teduh.

0: istriku.
1: Oke, baik warga Mandalika dari Payung Teduh dengan Akatia dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Angkatan bersenjata Yaman melancarkan operasi terhadap kelompok Houthi. Tentara Yaman pada Sabtu mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan operasi militer terhadap target dan peralatan militer milik kelompok Houthi. Juru bicara militer Yaman, Kolonel Majid Al-Nuzaili, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai respon atas serangan Houthi terhadap sejumlah kamp militer di Provinsi Marib dan Hadramaut. Nuzaili mengatakan operasi yang menargetkan personil dan peralatan militer Houthi itu dilakukan di sepanjang garis kontak di berbagai front dan poros pertempuran. Ia menuduh Houthi menyeret Yaman ke dalam konflik regional demi kepentingan agenda asing. Nuzaili juga menuding kelompok tersebut telah menghancurkan perekonomian Yaman dan menyebarkan sektarianisme. Lebih lanjut, Nuzaili menegaskan bahwa tentara Yaman akan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Houthi dan pihak-pihak yang berada di belakang kelompok tersebut atas setiap kelanjutan eskalasi. Ia juga menambahkan tentara Yaman akan merespon tanpa ragu jika serangan Houthi terus berlanjut. Houthi belum mengeluarkan pernyataan terkait perkembangan tersebut. Pada Kamis, Kementerian Pertahanan Yaman mengumumkan bahwa 17 tentara dan perwira tewas, serta banyak lainnya yang terluka dalam serangan rudal balistik dan drone yang dilancarkan Houthi yang berafiliasi dengan Iran terhadap unit-unit militer Yaman yang ditempatkan di Provinsi Marib dan Hadramaut. Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi telah berlangsung di berbagai front sejak awal Juli. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jenang getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku gita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, iya halus, iya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna dedere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No, ada dia tahu. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasannya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mula ne, kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling leku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah. Mengalih tenda. Cap lontar, ndak melupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Delapan Mandalika FM.

Saya juga minta maaf warga Mandalika jika ada salah kata. Ya, selamat menemani warga di Mandalika sore untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Setelah ini hadir Sirai Sirama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyah. Ya, Nurul pamit ya. Tetap setia di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua: min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat, sudah dekat banget sama kafir.

di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah enggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus, mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan gak apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi, yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu, membawa dagangannya Siti Khadijah, kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa, terserah asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr, tidak beriman difonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis.

0: syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, gak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta, merupakan kebanggaan di kalangan remaja, termasuk dalam kata khamr ini ya, morfin, ganja, narkotik dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Aha, mabok kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya, saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu, nyobain ketagihan. Ya kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Ya, kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah enggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu enggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video kah, itu mobil kah, digade dulu. Kalau di kampung anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj, begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, sadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
1: Jamu.
0: Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, gak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih, manis ini. Dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibir pada jontor.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu Al-Qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung, fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mah mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, enggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan, dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter ya kalau positif, kalau negatif fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50 ribu, tambahin 10 ribu, ah langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa, enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Hitung ah, transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Shaghirul jirmi azimul jurmi, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh, tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal ngeliat orangnya ingat, nih dia nih yang ngomong kagak enak banget, adik gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan, orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman

0: setan sahibur riya, orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas, sebab kata Imam Ghazali, annasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtaruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur, kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya enggak bisa berbuat banyak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, apa riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembahyang enggak dilihat orang, wah kilat khusus. Cepat bukan main. Riya. Ini yang menghancurkan amal ini enggak terasa. Sifat kita sendiri riya ini menggeragoti amal sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh, teman setan akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikkan, kau kan ngurus anak yatim, kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar, makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesenoin, yatimnya malah enggak keduman, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan, al-mutahawinu bis-shalah, orang yang nganggap enteng sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, bayang mah gampang saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang. Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat, jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng, kalau kita entengin, akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang, padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. yang tambahan ini ya nawafil ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis-shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, nah, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan siap. Kama yang dagang dia bisikin, sedang enaknya lo dagang, pembeli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan lalu kita pergi sholat, apa iblis diam? Setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuman buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Sampai rukuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap, sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, rukuk tertib, ada tumaknina, sujud bagus, iblis masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantep, orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lu ya pada kagak sembahyang, apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub, kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Enggak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor, zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan. Anak saudara, kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. So, kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidup cuma ngitung jikalau, wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahan, ya siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, gak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta, langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Itu orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. Betul toh. Ikat dulu toh, entar lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha oga, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, yang merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul aman, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus. Kalau udah kurus, ya lemas, gak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk, begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaku afi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam fadayiku majariyahu bilju. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bilju, dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seorang pejabat sultan di Basrah yang dikenal paling jenius datang menemui Sahai bin Muhammad As-Sajistani. Dia menanyakan, siapakah orang-orang yang paling berpengetahuan di Basrah? Dan mengundang mereka untuk datang dalam satu majelis. Pada hari yang direncanakan, semua ulama yang hadir ditanya satu persatu dengan pertanyaan yang berbeda. Namun tak satu pun dari para ulama itu yang bisa menjawab pertanyaan dengan gamblang. Mereka justru melemparkannya kepada yang lain dengan alasan itu bukan bidangnya. Setelah mendengar jawaban masing-masing, pejabat itu kemudian berkata dengan hati kecewa, betapa buruk orang yang menekuni ilmu selama 50 tahun, tetapi ia hanya mengetahui satu bidang ilmu saja.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Selamat

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis Qudsi, riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga."

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM,

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Radio RD ya. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Berarti besok kita sudah akan menyambut bulan Agustus, di mana sobat RD, hayo dipersiapkan bendera merah putihnya. Jangan sampai udah mau mendekati ya kan perayaan hari kemerdekaan, bingung nyari bendera di mana, atau dari sekarang udah banyak yang jual bendera tuh, dibeli deh ya. Nah, karena ini program Sadis Dasa Dangdut Tereksis, di mana ada 10 lagu yang bakalan Aina

0: sebutin buat kamu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai di posisi 1 alias jawaranya. Gak sabar kan? Langsung aja yuk kita mulai. Ini dia Sadis Dasa Dangdut Terexist.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Ya, di nomor 10 kali ini Aina punya Cici Paramida dengan lagunya yang harus turun. Kenapa turunnya sampai ke posisi 10 ya? Wah, lumayan jauh banget ya. Dan ini lagunya emang menghidupkan kembali kenangan ya dengan lagunya Cici Paramida versi yang lama. Sekarang dibuat versi baru, lebih fresh dong tentunya. Ya udah, ini dia, jangan tunggu lama-lama.

0: Sadis nomor 9.
1: Wow, kita udah masuk di Sadis posisi 9 sama RDI. Oke, posisi 9 kali ini Aina punya duo serigala dengan Starboy. Nah, duo serigala dengan lagunya ini bisa dibilang juga jadi requestannya sobat RDI juga yang lumayan banyak begitu ya. Dan ditambahin lagi deh requestannya biar nantinya lagu ini cepat naik di Sadis. Ya udah kita dengerin yuk. Ini dia duo serigala.

0: habis 8.
1: Ya, kita sekarang udah langsung menuju ke posisi 8. Luar biasa nih Sobat RDI, posisi 8 kali ini. Minggu kemarin ya, masih menjadi pendatang baru, tapi minggu ini udah ada di posisi 8. Ada si Hazikir dengan Minta Ampun. Buat kamu yang suka lagu Melayu, wajib banget sih dengerin lagu ini, karena lagu ini Melayu banget. Yuk langsung aja kita dengerin, ini dia si Hazikir dengan Minta Ampun.

luar biasa banget ya Sobat RDI. Itu dia tadi dari Siha Zikir dengan Minta Ampun. Jadi lagu itu ya dan request terus di Radio RDI Jakarta. Kita sekarang sebelum lanjut ke posisi 7 nih Sobat RDI, Aida punya info dangdut terbaru. Kali ini info dangdut terbaru datangnya dari King Nasar, penyanyi dangdut yang terkenal dengan atraktif atau terkenal atraktif dalam aksi panggungnya juga terkenal baik ini. Ada kabar terbaru nih dari King Nasar. Jadi King Nasar itu akhir-akhirnya terlihat makin ramping, sampai banyak bikin orang tuh pangling. Nah, orang-orang pun banyak kepenasaran gimana King Nasar bisa nurunin berat badan secara signifikan tersebut. Dalam obrolannya bersama Maya Estianti, Nasar bilang kalau hasil ini bukan didapat dari hasil instan. Ini semua adalah hasil dari kombinasi pola hidup sehat, olahraga, rutin, dan juga pendampingan dari dokter gizi. Nah, Nasar mengaku kalau dirinya memang berkonsultasi dengan dokter gizi untuk mengatur pola makan. Tapi semua itu gak akan tercapai kalau hanya mengandalkan pengaturan makan tanpa aktivitas. Nasar pun rutin melakukan treadmill, tapi dia tidak memilih berlari, tapi berjalan cepat dengan posisi treadmillnya itu menanjak. Rutinitas treadmill tersebut dia jalankan selama 2 jam non-stop jika waktunya memungkinkan. Dalam sehari, Nasar bisa menempuh jarak sekitar 10 km. Nah, kan Sobat RDI, diet itu gak ada yang instan. Semua butuh proses dan usaha yang maksimal.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Nomor 7, Bisadis.
6: Oke, lanjut terus ya kita ke posisi 7. Kali ini ada duo anggrek, Aman Aja. Tipis-tipis aja, yang penting naikkan lagunya di posisi 7. Nah, seperti biasa ya, duo yang satu ini nih, duo anggrek ini, kalau mereka nyanyiin lagu, pasti berima, kayak pantun gitu, ya kan? Di lagu ini juga ada lirik-lirik pantunnya loh, Sobat RDI. Ini dia lagunya, Aman Aja, duo anggrek.

0: Sadis nomor 6.
1: Yuk kita lanjut terus ya ke posisi 6 Sobat RDI di program Sadis Dasa Dangdut Exist. Aina Tita akan ngebahas siapa nih di posisi 6. Luar biasa sih kalau lagu yang ini ya, apalagi memang fansnya yang setiap hari selalu mendukung lagu ini untuk ada di program Indo Banget. Nah di Sadis dia ada di posisi 6. Jadi lagu ini tuh naik terus gitu ya. Kamu pasti udah kebayang kan, Menyala dari April. Yap. Nah kemarin tuh sempat mampir ke Radio RDI Jakarta bukan untuk siaran, tapi buat ngisi podcast Si Paling Dangdut. Jadi buat kamu yang pengen tahu obrolannya apa, kamu tungguin aja ya di postingan YouTube-nya RDI, RDI 971. Dan untuk fansnya ini luar biasa sih ya, selalu ngedukung dan loyal banget. Kemana aja April pergi pasti mereka ada, ya kan? Oke, kita langsung dengerin aja April DA Menyala di posisi 6.

0: nomor 5 di Sadis.
1: Oke, kita lanjut terus ya. Luar biasa Sadis Dasa Dangdut Teregzisnya Radio RDI. Sekarang kita ke posisi 5. Di posisi 5 ada Mila dan Valen ya, yang benar-benar menghebohkan gitu ya dunia dangdut. Gimana enggak? Fansnya banyak banget. Videonya viral, lagunya enak, suaranya bagus. Apalagi yang kurang coba? Di program Radio RDI Jakarta Ido banget, di request terus ya kan? Pokoknya benar-benar pendatang baru yang keren. Moga aja dengan hadirnya Mila dan Valen, banyak juga penyanyi-penyanyi dangdut yang punya bakat terpendam bisa keluar juga ya. Langsung kita dengerin ini dia, Meleleh Bahagia, Mila dan Valen.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar

0: Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 0817570768.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
1: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Sadis nomor 4.
5: Kita lanjut lagi ke posisi 4. Lanjutnya ini ada siapakah yang ternyata sama seperti minggu lalu, gak naik, gak turun, tetap gitu ya Sobat RDI. Ada Denny Caknan dengan Negoro Angin. Wah, lagunya emang betah banget ya, dan masih terus jadi pilihannya Sobat RDI. Nah, ngomongin soal Denny Caknan, kemarin ini juga viral video istrinya Denny Caknan, Bella Bonita, yang hujan-hujanan di Jember Fashion Carnaval. Luar biasa banget ya totalitasnya.

0: Nomor 3 di Sadis.
1: Kita lanjut terus ya ke posisi 3 nih Sobat RDI. Cepet banget. Ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Lagu ini harus turun ya Sobat RDI. Dan lagu ini juga tetap jadi pilihan. Enak juga untuk didengerin, karena emang lagunya bener-bener bikin candu. Jadi judulnya gak bohong dong.
2: Mami,

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
6: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
7: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
8: Sadis nomor 2.
5: Oke, kita lanjut lagi ke posisi 2 ya. Di posisi 2 kali ini ada Happy Asmara Sobat RDI dengan goyang dengan kopi dangdut goyang Happy Cup, maksudnya gitu ya. Nah, lagu ini baru aja turun ya dari puncaknya setelah beberapa minggu ada di puncak. Banyak banget yang bilang bahwa kopi dangdut versi Happy Asmara ini enak banget karena memang musiknya ceria banget dan bikin semangat. Setuju kan? Langsung aja kita dengerin. Ini dia, kopi dangdut goyang Happy Cup bareng Happy Asmara di posisi 2.

0: efeknya ah lagi ya. Karena kopi dangdut ya. Oke, ini dia di posisi duanya. Nah, sebelum mainnya lanjut lagi ke posisi satu ya, Sobat RDI harus sih ya mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10, sambil mengingatkan juga dari yang tadi udah Aina putar lagunya begitu ya, dan juga udah dibacain. Siapa tahu ada yang ketinggalan kan. Langsung deh ke posisi 10, Aina punya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Di posisi 9, Duo Serigala, Starboy. Di posisi 8, Si Hazikir dengan Minta Ampun. Posisi 7, Duo Anggrek, Aman Aja. Posisi 6, April DA, Menyala. Posisi 5, Mila DA 7 dan Valenda 7, Meleleh Bahagia. Posisi 4, Denny Caknan, Negoro Angin. Posisi 3, Siti Badriah, Bikin Candu. Posisi 2, Happy Asmara, Kopi Dangdut, Goyang Happika. Ke posisi 1, yuk Sobat RDI.
1: Nomor 1, Disadis, Dasar Dangdut Tereksis.
0: Wah, yang ditunggu-tunggu luar biasa banget. Hanya butuh 5 minggu buat Lesti sampai ke posisi puncak Sadis. Selamat ya. Lagu terbaru Kura-Kura Dalam Perahu akhirnya jadi jawara di minggu ini. Luar biasa banget deh. Sekali lagi, selamat ya buat Lesti. Dan yang pastinya terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Daaah.

Suatu hari, Kaisar Heraklius dari Antakya Romawi memanggil panglima perangnya. Dengan wajah murka, ia meminta sang panglima menjelaskan kekalahan pasukan Romawi dari pasukan Muslimin. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut panglima. Tiba-tiba dalam suasana hening, seorang prajurit membuka mulutnya. Ia menjelaskan, penyebab kekalahan pasukan Romawi bukanlah karena jumlahnya yang kalah besar, ataupun perbekalan perang yang minim, melainkan karena keteguhan pasukan Muslimin. Bila mana menyerang kami, mereka teguh menghadapi serbuan dan sama sekali tidak main-main. Sedangkan kami menyerang mereka lalu berdusta. Dan jika mereka menyerang kami, lalu kami tidak teguh. Mereka adalah orang-orang yang menepati janji, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berbuat adil dan tidak berbuat kerusakan

0: Quote of the Week.
1: Saksi, Untung Sangaji menceritakan momen penemuan senjata api di salah satu sekolah di kawasan Jakarta Selatan. Untung menceritakan bahwa awalnya ditemukan senjata laras panjang jenis air gun dengan laras polos, serta sebuah shotgun. Penelusuran kemudian berlanjut ke ruangan lain yang sebelumnya belum pernah dibuka.
2: Kami dari sekolah, saya selaku kuasa hukum dari sekolah, sebuah yayasan lembaga pendidikan di wilayah Jakarta Selatan ini, saya tidak menyebut namanya karena ini berkaitan dengan nama baik sekolah, gitu ya. Nah, jadi saya Hermawanto itu selaku kuasa hukum dari sekolah, kami dari kantor hukum Magdir Ismail and Partners, oke. Jadi hari ini kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir satu bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu gitu ya, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera, karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Silakan Pak Untung.
3: Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata air gun yang bisa membunuh karena larasnya tuh polos, tidak ada alur. Jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun. Jumlah senjata genggam itu 995. Lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Lalu kemudian berkembang dari situ, tadi malam setelah tanggal 10 yang lalu, tadi malam saya ingin juga menggunakan dua ruangan untuk kepentingan guru dan lain-lain. Tiba-tiba di ruangan itu setelah kita konfirmasi dengan kasat, kasat mengirim, saya memohon agar saya minta didampingi. Karena ada ruangan yang saya buka kemarin ada senjata, kali ini tolong dampingi saya. Bahkan beliau kirim orang. Lalu setelah kita membuka dan menggeledah untuk kita rapikan, ada laras senjata tajam kaliber 556. Kemudian ada senjata genggam kaliber 40 dan 9 mili. Ada magazen jenis Glock, ada 30 amunisi kalau diisi. Kemudian ada Walter, ada juga yang 22. Kemudian ada M4, punya magazen lengkap situ, dan alat pembuat peluru yang sangat dilarang. Alat pembuat peluru, kok bisa ada di lingkungan sekolah ini? Saya mohon rekan-rekan tajami omongan saya. Kenapa di sekolah yang sangat kita hormati, TK, SD, SMP, SMA ini ada orang yang diam-diam melakukan kegiatannya di situ? Juga ada narkoba kita temukan. Ada di situ dengan DPD kurang lebihnya 25 kaset yang berbeda. Ini kok ada di situ? Lalu kemudian saya laporan, tambah tim datang untuk mereka lihat. Saya tanya sama Wasendak dari Polda Metro Jaya, bagaimana untuk melihat laras ini senjata tajam atau airsoft gun? Ada kemudian yang air gun, soft gun, dia polos. Kalau yang tajam, pakai apa? Pakai senter. Coba di senter. Apa itu? Ada alurnya, lengkap. Nah, ini senjata tajam. Dan produksi senjata tajam di situ tidak boleh. Pindad bisa marah. Nah, TNI sama Polri bisa ngamuk nih kalau ada begini. Yang diam-diam dia lakukan di situ tersembunyi. Lalu dia buat bunker di sekolah. ada pintu belakang masuk. Debarkasi-embarkasi barang yang berbahaya di situ bisa dilakukan diam-diam di belakang.
1: Oke.
3: Mungkin itu.
1: Saksi, Untung Sangaji menceritakan momen penemuan senjata api di salah satu sekolah di kawasan Jakarta Selatan. Untung menceritakan bahwa awalnya ditemukan senjata laras panjang jenis air gun dengan laras polos, serta sebuah shotgun. Penelusuran kemudian berlanjut ke ruangan lain yang sebelumnya belum pernah dibuka.
0: Quote of the Week.

0: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
0: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: flu banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Widih, berasa mobil baru nih.
4: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
3: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
4: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
3: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
5: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
3: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
5: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
3: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Kemarin seru banget ya?
4: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tau.
3: Apaan tuh? Final lagi?
4: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
5: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
5: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: kamu? Masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
1: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
2: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
1: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
2: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
3: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
4: Berasa mobil baru nih.
5: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
4: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
5: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
4: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
6: Workout kemarin seru banget ya?
7: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu?
6: Apaan tuh? Final lagi?
7: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa lagi perkasa, Zat yang maha bijaksana. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Anak-anak hamba, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya, ya Allah. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Rizki hamba, ya Allah, berilah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Amin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga dari yang lainnya. Sobatku, mungkin jika kita berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang yang ingin banyak bertanya ya. Ingin bertanya kepada Rasulullah. Meskipun jika dikasih pilihan, kira-kira kita kalau hidup di zaman Rasulullah itu termasuk orang yang beriman atau orang yang kafir atau orang yang munafik. Ini pertanyaan, masya Allah ya. Kita berharap mudah-mudahan kita kalau hidup di zaman Rasulullah, kita termasuk orang yang beriman, orang yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang ini pun cinta kepada Rasulullah. Dan mungkin kita akan banyak bertanya, sama dengan sahabat ketika itu. Ketika mereka merasa ada yang meragukan, ada yang membingungkan, mereka langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Tidak bedanya dengan kita, kita pun akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara pertanyaan kita, kalau kita hidup di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita ini akan masuk ke dalam surga? Karena yang kita pengen adalah surga. Ya, pertanyaan itu kadang-kadang membosankan, tetapi memang itu adalah tujuan kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah surga dan neraka itu masalah yang sangat-sangat besar. Masalah yang sangat-sangat besar. Sampai ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'az radhiyallahu an, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan Mu'az ini menunjukkan besarnya perhatian dia terhadap amal yang soleh dan keingintahuannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan beliau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an, ini hadisnya hasan sahih. Kita bisa lihat di hadis Imam Tirmizi dalam bab iman ya, bab kemuliaan sholat nomor 2619. Coba kita perhatikan nih pertanyaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Muaz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altani an azimin. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Yang sangat besar. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tetapi meskipun itu adalah masalah yang sangat besar, namun sesungguhnya ia mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam arti, sekarang ini kita banyak yang sholat, ibadah. Namun kadang-kadang kedukunnya atau percaya kepada yang lainnya mempunyai kekuatan itu masih berjalan. Sholat mah sholat, tetapi menyekutukan Allah juga kadang-kadang jalan. Kadang-kadang kita kerjakan, na'udzubillah min zalik. Ini kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Jangan kita palingkan, jangan kita rusak keimanan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza sta'anta fasta'in billah. Iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolong, tolonglah kepada Allah.
Jika kau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau lapar, mintalah makanan kepada Allah. Semuanya yang non logis sekalipun kita minta sama Allah. Jangan minta sama yang lainnya. Ya Allah tidak paling tidak suka disekutukan. Kemudian berpuasa. Sebelum berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah salat. Kerjakanlah salat. Salat yang pertama kali Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalalu, hanya menerima mandat dan amanah berupa salat untuk umatnya. Dari 50 waktu, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling lemah, umat yang paling lalai, umat yang paling imannya paling lemah dah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dispensasi, mendapatkan makluman dari Allah Jalla Jalaluh buat umatmu wahai Muhammad, cukup 5 waktu dah. Itu pun berdasarkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu dari 50 waktu. 5 waktu itu pun tidak panjang dan tidak lama. Paling lama kita sholat 5 sampai 10 menit. Itu pun berjamaah. Jika kita sholat sendiri paling lama 3 menit. Paling sebentar mungkin bisa setengah menit kalau kita buru-buru, tergesa-gesa. 5 menit, Masya Allah. Itu pun masih banyak yang tidak mau mengerjakannya, padahal cuma 5 menit. Nah ini mengerjakan sholat. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya, Masya Allah, perlu kesabaran. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan neraka, menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu. Setelah itu keluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat kita dari apa yang telah Allah berikan berupa rizki. Rizki, uang, gaji, honor, presentasi dan lain sebagainya, itu adalah rizki dari Allah Jalla Jalalu, kita keluarkan zakatnya. Kemudian zakatul fitrah yang kita keluarkan selama di bulan Ramadan, yang berakhir ketika khatib turun dari mimbar. Sholat Idul Fitri itu habis waktu masa mengeluarkan zakatul fitrah. Ada zakatul mal. Itu semua kita kerjakan kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Setelah itu berpuasalah di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, kurang lebih 1 bulan, 28, 29, 30. Tapi keseringan Rasulullah melakukan dalam 1 bulan itu 28 dan 29. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, yang pahalanya Masya Allah. Kalau kita kerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannah, kau akan masuk ke dalam surga dan Allah jauhkan, wa tubaiduhu wa yubaiduhullahu anin niran, dan Allah jauhkan daripada api neraka. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, yaitu tunaikanlah ibadah haji ke Baitullah. Tunaikanlah ibadah haji ke Baitullah. Itu pun jika dia mampu. Tapi kalau masuk ke dalam surga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang pantas kecuali surga. Itu balasan haji yang mabrur. Ini yang kita inginkan sobatku. Jadi sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Jawaban yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, yaitu sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, kemudian sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, setelah itu pergi haji. Ini sekaligus mengamalkan di antara rangkaian rukun Islam. Kita amalkan itu adalah kunci buat kita.
kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Simple. Ayo kita berusaha secara maksimal. Hanya itu kesempatan kita satu-satunya. Ya, hidup di dunia cuma sementara. Hidup di dunia sementara, tidak lama. Kalau kita sia-siakan hal yang seperti itu, masya Allah, sangat merugi kita. Sangat merugi. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung bagi orang yang beriman, yang mengerjakan semuanya itu. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji. InsyaAllah, ya Allah, mudahkanlah bagi hamba untuk melaksanakan semuanya itu, ya Allah, sehingga Engkau memberikan kepada kita keridhaan-Mu, memberikan kepada kita rahmat dari-Mu. Yang pada akhirnya, sobatku, semuanya itu mengundang rahmat dari Allah. Karena kita masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada kita.

0: Amin. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, kasih sayangmu, rahmatmu lebih hamba harapkan dibandingkan dengan bagusnya amaliah kami. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, memberikan kita semangat untuk terus beribadah, sehingga Allah memberikan kebaikan, kasih sayang, ampunan kepada kita semua. Sobatku, sebelum kita menjawab pertanyaan dari sobat-sobat, coba kita ingatkan buat sobat-sobat. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya. Baik, coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya hamba Allah mau bertanya, bolehkah kita memelihara burung dalam sangkar? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat ulama, itu diperbolehkan selama benar-benar kita memeliharanya dengan baik dan kasih sayang. Kita berikan makan, minum, kita pelihara, kita mandikan, kemudian kalau ada birahi kita kawinkan, sama ya, seperti mereka bebas. Sobatku ya, jadi diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lina Marlina, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Rahman mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang laki-laki setelah bercerai tidak nikah lagi, dosa apa enggak? Ini sudah kita jawab dari pertanyaan sobat kita yang serupa ya. Jadi setelah bercerai tidak nikah lagi, apa dosa atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika setelah bercerai tidak ada kemauan untuk menikah lagi, itu berdosa. Tapi jika sudah bercerai, belum menikah karena belum dapat jodohnya, tapi tetap ada keinginan untuk menikah, itu tidak berdosa. Sobatku ya, itu diantara pemahaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaisa min. Siapa yang tidak mau menikah, dalam arti dia memang niat tidak mau menikah, maka kata Rasulullah, falaisa minni, dia itu bukan termasuk golonganku. Tapi kalau dia belum ada jodohnya tapi ingin mau, masih niat ingin mau menikah, itu tidak apa-apa hukumnya. Sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, gimana wajibnya anak menafkahi orang tua? Saya selalu memaksa anak, sedangkan anaknya saja masih susah juga. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Dari Farhan Safari, ini tulisannya begitu ya. Jadi sobatku, memang benar seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua jika orang tuanya memerlukan. Ya, sebetulnya dalam hal berbakti, orang tua memerlukan atau tidak, tetap anak memberikan nafkah. Biar orang tua kaya raya, tetap anak memberikan nafkah. Untuk apa? Untuk anaknya sendiri. Ya, karena berkahnya luar biasa memberikan sesuatu kepada orang tua. Meskipun orang tua kategorinya mampu, apalagi tidak mampu. Apalagi tidak mampu. Wajib anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, "Anta wa maluka li abik." Dirimu dan keluargamu, hartamu itu adalah milik bapakmu. Ya. Makanya kita harus memberikan nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua kita masih ada. Sobatku ya. Namun jika anaknya masih belum mampu juga, masih susah, kita doakan, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki buat anak saya. Berilah dia pekerjaan yang gajinya besar, yang berkah, yang halal. Terus begitu kita doakan. Ya sobatku ya, jangan tanggung-tanggung, kita doakan semuanya. Baik sobatku, Pertanyaan demi pertanyaan sudah masuk dan kita sudah jawab sebagian kecil. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada sobat rizki yang halal, yang banyak, yang berkah ya. Kita lihat pertanyaan demi pertanyaan, namun di sini kami akan mengajak kepada sobatku ajakan kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang mereka semuanya dalam kategori yang tidak mampu, Ustaz Afin dan juga anak yatim piatu, yang kami gratiskan semuanya ya. Tidak kami pungut bayaran sedikit pun, itu adalah usaha kami, upaya kami. Mudah-mudahan ini termasuk investasi akhirat yang ingin menjadikan mereka anak-anak yang tidak mampu namun masih semangat untuk belajar. Kami jadikan mereka anak-anak penghafal Quran dan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Silakan sobatku ya, jika ada anak yatim atau Ustaz Afin yang masih mau belajar tapi tidak punya kemampuan, silakan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini hati yang di Tamuran, Pak Ustaz. Saya mau tanya, sholat tahajud boleh jam 2 atau sholat taubat? Terima kasih. Jam 2 malam, maka sholat tahajud itu diperbolehkan, atau sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah tasbih, sholat sunnah apa saja, jam 2 malam itu sudah diperbolehkan. Tapi untuk sholat tahajud dengan syarat tidur terlebih dahulu walaupun sejenak. Tidur terlebih dahulu walaupun sejenak. Meskipun sholat tahajud afdolnya adalah, kata Rasulullah SAW, sulusail lail, sepertiga malam, kira-kira lebih jam 3, setengah 4, itu masih diperbolehkan. Kemudian beliau juga bertanya, sejuk di hati, sejuk hati kepuasa, saya mau tanya hati Petamburan. Saya mau tanya, kenapa anak saya selalu benci sama mamahnya? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang godaan yang paling pertama kali dalam keluarga adalah setan menggoda anak supaya durhaka sama orang tuanya. Dan itu jangan kita biarkan. Kita buka edukasi, pembicaraan ya, pertemuan yang baik, komunikasi yang baik kepada anggota keluarga. Kita ajak bicara anak kita, meskipun agak susah terus kita ajak bicara. Komunikasi yang baik. Setelah itu kita doakan, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang bisa menyayangi kedua orang tuanya. Doakan, semua doakan. Setiap habis sholat 5 waktu doakan. Jangan sungkan-sungkan, karena itu adalah senjata bunda ya. Sudah diikhtiarin, sudah didoain, baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terus kita upayakan, insyaallah satu saat Allah akan buka, Allah akan mudahkan buat kita mempunyai anak yang baik, anak yang menyayangi kedua orang tuanya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Bapak Anjar dari BSD, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya tata cara mandi junub dan apa boleh kita membaca doa menjadi mandi junub itu di kamar mandi, hukumnya gimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Doa itu yang pertama mandi junub ya, mandi junub dulu. Tata cara mandi junub yaitu yang pertama ya, tentunya kita membersihkan najis yang ada masih melekat. Kita bersihkan dulu dengan sabun dan sebagainya, kita cuci tangan, cuci kemaluan. Kalau sudah bersih baru kita basuh dari ujung kepala, kita niat nawaitul junub atau nawaitu ghuslul akbar an jami'il badani atau li ta'mimil badani fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub atau mandi hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu sambil mengguyur kepala. Ya, meskipun tata cara sehatnya, biar sehatnya itu kita basuh kaki dulu ya, jangan sampai ada rematik ataupun penyakit lainnya. Sampai kondisi normal baru kita basuh kepala sambil kita niat. Niatnya gitu, saya niat mandi junub atau mandi hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala, atau wajib karena Allah Ta'ala. itu di dalam hati. Cara mandi junub. Kemudian boleh enggak berdoa dalam kamar mandi? Biasakan kamar mandi sekarang itu gabung dengan toilet ya, dengan WC, dengan toilet. Nah, jadi doa itu tidak perlu diutarakan, tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati kita doanya untuk menjaga etika atau akhlak dalam berdoa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejuk di hati, sejuk hatiku. Aku Nanang Gonang, pendengar radio di Tangerang. Pertanyaannya, apa perbedaan antara wali Allah, waliullah dan wali setan? Bisa dijelaskan? Atas perhatiannya terima kasih Pak Ustadz, amin. Iya sobatku Nanang Gonang, pertanyaan beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di season terakhir ini kita bersua kembali. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik sahabatku, kita langsung ke pertanyaan sahabat kita Nanang Gonang. Perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Dijelaskan di dalam firman Allah dalam Al-Quran, wali Allah adalah ala inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzanun. Ya, wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Ya, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Tuh. Ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di antaranya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Kenapa tidak pernah bersedih? Karena Allah yang menghiburnya, Allah yang menyayanginya. Kalau wali setan senantiasa bersedih, senantiasa gundah gulana. Karena kenapa? Karena kalau ngelihat ya orang-orang pada benar, dia sedih. Ngelihat orang ke masjid, dia sedih. Ngelihat orang berbuat baik, dia sedih. Itu wali setan. Ini secara umum ya. Jika secara khusus wali Allah itu ibadahnya sangat luar biasa, tapi wali setan tidak mau beribadah. Itu diantaranya sobatku ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wali setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih dari siapa nih? Ya, dari sobat kita.

kewajiban mengqadhakan puasa ya orang tuanya adalah ahli warisnya anak-anaknya. Tapi untuk istri itu adalah kebaikan bukan kewajiban. Sobatku ya, sangat bagus seorang istri yang mau memberikan kebaikan kepada almarhum suaminya. Itu diperbolehkan sobatku ya. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir pada season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal Pak Ustadz dari hamba Allah. Salam kenal dari hamba Allah. Salam kenal, sebut namanya ya. Hamba Allah Jawa Timur, Madiun. Saya mau tanya gimana caranya menghilangkan rasa negatif dari pasangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk menghilangkan perasaan negatif kepada pasangan itu buka komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan berprasangka, inna ba'dozoni ismun, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa ya. Akzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu juga seburuk-buruk ya, seburuk-buruk kedustaan. Jangan sampai ada prasangka. Buka komunikasi yang baik, saling jujur satu sama yang lain. Yang kedua, saling memberikan penghormatan dan juga perhatian. Itu yang paling utama. Setelah itu, saling doa mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, meskipun tanpa diketahui. Kalau sudah demikian, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.